represent Nyalang Bapurur, Nyalang Bapurur, Nyalang Bapurur. First ngonengai jana wampu ku umur pele berngando wadar ma jil jil mana umur pele. Wan juro pa gawaranya kamur pele. Kaya legenda tuku umur pele gawarna pengoh.